0: Ya kasu. Wih, aku kena kan hakau. Kanil dia kawan
1: saya. Lah lah, alasan dia tak.
0: Handel kamu kena cepat kan.